sa na mubenya eye niji sempao mumisa na mubenya minim adekotia ubisa ubisa eba ubisa ekunu ubisa akwantio ubisa se ubetimi ahaidai ubisa se ubesi wa wodai ubisa se nyame onfa anya dwuma enokra de wotwe fufram emna tonkwam bisa na ubenya ask and you shall